0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Maksudnya mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti prosedur. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang ada pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan, Demikian Suprianto dari Kota Sibusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan kembali ke ruang dengar Anda nanti ya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti jalannya pertandingan sepak bola dunia Amerika Serikat versus Paraguay fase grup D. Dengan lokasi pertandingan Stadion Los Angeles. Untuk itu pendengar tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay, kami akan putarkan lagu Indonesia Raya dan juga teks Pancasila ke ruang dengar Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
1: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Ketika Gilak menggiring bola merangsek di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti Masuja, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlemparan ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem.

0: sudah safe, pendek sudah. Hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus jidak dia, dorong saja bola ke depan. Terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Priest. Kuasai bola sepenuhnya, berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Priest lagi. Umpan pendek sepenuhnya ke depan, kirimkan kepada Sergio. Gerak tibus jidak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdrewas, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat tiga setengah sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dengan demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan pendek saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi. Namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara Sake Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak. Umpan ke depan membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan, melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke gawang. Oh, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serangan dari cara umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Sambria. Di sana umpan ke depan, haya serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sementara dia melihat tiga singa sudah, berikan umpan pendek kita ke dalam mati, masuk mencari ruang tembak, umpan keluar, lepas tembakan tidak jadi, keluar kawan, oh masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay. Dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tipu yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia, yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina, yaitu Alfaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie, dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Yeah.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay, yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja, namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola, namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing, namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya, Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
0: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tetapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14:19 dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti lawan. Lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas jarak, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari status sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi ke World Cup, dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini, Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tengah jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, cabut saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, masih kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika. Kutak kering sebentar dia, sudah akan pendek, angkat kembali gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman, Tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi sedikit sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Spurja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa Spurja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang. Kutak keris sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Miron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya, Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Saudara kena bola penalti melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Dan pada ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada di sana Kametel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tipu sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik lagi ke tengah. Kuasa bola sebelumnya melihat tiga setengah sudah dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan karena sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana melihat gerak tipu sendak pemain Amerika, ada pemain Liverman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi. Datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tipu kutak kering sebentar dia mencari kondisi sektor lingkar tengah pertahanan Paraguay. Kutak kering sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrequest mencoba tekan tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tipu sendak, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga setengah sudah memasuki kotak nanti. Oh, kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah. Walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio gerak tipu sendak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana. Kutak kering sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutak kering sebentar dia melewati garis setengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia merangsek. Ada pun Tillman di sana hentikan Kiki mencoba lakukan tekan Persik, angkat pulau kawang. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
2: ya,
0: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya, Bung Yanto. Di menit ke-23, wasit McKelly asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Nah, ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk

0: dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi, mencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Ya, ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay, kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, gol! Balogun! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30. Berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic.

0: musik dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan. Karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat. Dan dengan keunggulan 2-0 pada menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi waktu Indonesia Barat, Bung Erick. Baiklah, saudara-saudara Bregar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Saudara, pemikiran pendek saja dia yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara-saudara. Kini kan sekiranya mereka melebar ke sektor kanan, ada pun disediakan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan city pass kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi perebutkan bola, teruskan kepada Tillman, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola. agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berimbas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri, nomor punggung 2 mencoba menekan, Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, Taylor hentikan kaki ke kiri, berikan kepada Robinson, ataupun juga Weston, saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis di umpan terobosan kini. Amerika mencobakan dari center sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke mulut gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman, membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh

Para Guaik ini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Para Guaik dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam ke terantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu, saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head-to-head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek saja. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali tandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek. Matt berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman ataupun rekannya, kembalikan Richard lagi, bergerak tibu sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam, ketika dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, soalnya ke bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain pencipta gol Amerika, yaitu Balogun tergeletak, saudara-saudara, karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Gilbert, umpan ke gawang berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay, yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 detik, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya. Dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Peresi langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton ataupun kepada Weston McKinney. Kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat tiga sudah berbahaya serangan Robinson ini. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard. Umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim bola dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk dari kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain, Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada keputusan apapun dari wasit yang mempertandingkan, meskipun dia jatuh, justru tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, penjaga gawang yang gunakan kostum ataupun baju berwarna oranye
Lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri. Ada di sana Camilo Gomez ataupun kepada Kubas masih perlekan bola. Ah, ternyata turun ke belakang Aldrete. Langsung kirimkan ke depan. Umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara. Sulit dihatul sin tembus dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri. Nomor punggung 10.

0: Amrul lepas jebakan tidak jadi. Ah, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat membuat sebelumnya berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan, yaitu Sergio. Sergio menggiring bola mesi, kutak kedik sebenarnya milik Andra Kulili, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas jebakan. Oh, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola. Mereka terkotak di kutak kecil sebenarnya, mencari ruang tembak, masih menggiring bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana, yaitu Freeman. Alex Freeman cuma dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh, memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit ke terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari setor rus kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai polisi. Polisi pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari setor belakang. Gerak tubuh senak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass. Masih permainkan bola dia, menggini lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti. Tidak jadi, terjadi perebutan di setor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay. Kos 11 punya kini Paraguay coba bangun tekanan, namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih darahnya sendiri dia. Bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke darah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan, ada McKinney. Weston McKinney mencoba menggiring bola, mendekat di darah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic. Berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju, umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana, ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria kutak kedik sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sebelumnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron. Miguel Almiron melengkapnya, ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan, melambung tiga berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matresi
1: sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari pemain Paraguay membangun serangan, ada Gomez ataupun Aldrete, main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepuluhnya, nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan goran, tidak jadi, hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekati kotak penalti, banyak-banyak dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak-ketik sebentar dia di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati. Kembalikan kepada Freeman. Ketirma lagi sektor back kiri. Angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan. Akhirnya depan Paraguay. Sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba mendekati. Berikan kepada Freeman. Kutakkan di sebelah. Ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang-sayang seribu sayang. Tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika. Maksud kami Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun. Untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45. Maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama. Setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras. Tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
2: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
3: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
2: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain ketika menguasai bola. mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat si Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
3: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
2: Ya, terjadi Almiron terisolasi ya.
3: Terisolasi.
2: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
3: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Serginho Dens. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
3: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
2: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini, Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
3: Ya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
2: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak 1 gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
3: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
2: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
3: Dikantongin.
2: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
4: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Atong. Bagaimana komentar Pak Atong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
6: Sangat berbeda jauh ya.
4: Ya.
6: Kayak main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya WIS itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
4: yang tambahan cepat. Begitu.
6: Iya, jadi yang paling aneh sih strikernya itu namanya kayak nama pemain Turki, Balogun. Iya. Pokoknya sepertinya
4: Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
6: 4-0.
4: 4-0 ya.
6: Iya, jadi itu saja ya.
4: Baik, Patong. Terima kasih banyak ya, Patong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
4: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
7: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? Dia kosong.
4: 0-3, Pak.
7: 0-3. Yo, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi ya tetap semangatlah untuk Uruguay lah. Supaya untuk dibalas gitu di babak kedua aja, Bang Zaini. Jangan sampai kalah gitu kalau bisa, Bang Zaini. Gitu saja, Bang Zaini.
4: Baik, terima kasih banyak, Pak Atong ya.
7: Oke, makasih.
4: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bu Indra.
8: Waduh, apa kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Ya, tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
10: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
11: Buat untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day setiap hari Minggu. Itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid, Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu KLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin ya, itu rutin setiap hari Minggu.
10: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
12: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
3: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
2: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
3: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam, Balogun tendangan langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia, dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara.
1: Oh,
3: wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Setelah terjadi duel bola udara, nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Ream, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
2: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
1: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berita masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola dilakukan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung dengan pendek saja dia, namun dari jarak yang jauh berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah jalan, bisa dibola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya mendasarkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Priman. Alex Priman ambil ancang-ancang. Sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja. Namun patah di Aldrete langsung di heading saja bola tadi. Dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Pasti tetap memberikan aba-aba, bukan pelanggaran, dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat
13: pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Kini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang direct back kiri pertahanan Paraguay. Kutak kali sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya mengasih kanan pada ke dalam untuk Amerika di sektor back kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sudut kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain punggung 8 adresional, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari Karatega, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga kami lihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika McKinney terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dijahit kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan, sudah dilakukan langsung ke daerah kotak penalti. Menggigit bola dia, terjadi perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kamera nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah, salah umpannya. Amerika kini memberikan dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke depan dia, angkat ke belakang, berbahaya. Tidak ada kawan, datang lagi serang dari sektor kiri, aktif mundur ke belakang, tembakan. Satu tembakan santekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat tendangan bebas untuk Paraguay, sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek sekali, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah, langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti tekanan Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, sodorkan bola cepat dia, merangsek jantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsek jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutakan di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat mulut dalam. Terlambat, saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor punggung 5 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini, saudara-saudara, menentukan ambil ancang-ancang langsung ke gawang. Terjadi kebuntuan, duel terjadi, lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay cuba menyelamatkan bola, namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan, dilacak-ancang kami dah, sudah datang dia mencari kawannya, pendek saja kirimkan Paraguay. Coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio Tristegat Robinson ataupun Western Mechanic mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat bulu gawang, terjadi keluar, top 2 terjadi di sana, ada pun 17. Mike Gilman gerak tembus sedaknya, putar kering sebentar, tarik ke belakang, kau mengetak lagi, berikan kepada Logun, lepas tembakan, oh kali ini tendangannya memang sempat agak sulit ruang tembak yang dimiliki Gilman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain dalam belakang Baraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
3: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Halter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman. Dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
2: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola di penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
3: Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Giles yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Giles ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, endek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Cubas. Masih Cubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Fris, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi, namun bola diumpan saja ke belakang kepada Chinrin, umpan tarik ke belakang kepada kiper Fris, tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kan nih kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay, Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rin, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des, dari sektor sebelah kanan umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez, umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola, Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
2: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menunjukkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua, atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal, dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
3: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
2: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus, karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu

0: bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga olahraga apa atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
1: Iya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di ya, betul. Di jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
1: Dan Anda melihat bagaimana Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
0: Iya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki, dan Australia.
1: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kemelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel, Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk. Tillman tadi, sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan.

0: mereka masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
1: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
0: ya,
1: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan itu saja jika angka ini tetap bertahan sampai akhir babak pertama.
3: Saudara bergerak, satu tembakan lepas tadi dilepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay, berhasil menjebolkan jala gawang Amerika. Karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan tadi oleh Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang Paraguay yang lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan. Tanda sedikit pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor liter ketika dia masih berat terus. Asal umpannya Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu kawan. Sayang saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba mengirim bola balang, umpan terobosan ke gawang. Maksudnya berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung dilambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kiri tengah. Erika dapat bola 11 menitnya. Umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Western Mechanic. Kenik mencoba mengiring bola. Umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson. Merangsak ke jantung sebelah kanan. Pertahanan ke sebelah sana. Paraguay kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain nomor 4 yaitu Adam. Taylor Adam melebar ke tengah. Mencoba melakukan tekanan lagi. Kembalikan kepada Adam lagi. Mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebelumnya Chris Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan rekannya Adam ataupun di sana ada Kenny yang juga bisa tarik lagi ke belakang dia juga dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi langsung kirimkan ke depan cepat dia. Amerika mencoba menyerangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran tendangan bebas tampaknya? Ya, anak dari pemain Amerika Paraguay nomor 14 yaitu Andres Cubas dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung selek, kirimkan pendek, tarik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika, terbang kepada Robinson kirimkan ke tengah cepat menggiring bola dia, umpan terobosan masih juga yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke dalam, lepas tembak kabur. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi
2: tembakannya begitu melambung.

0: hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentekan bola, dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal bola sebelumnya dia terus bola pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubas terjadi perebutan, melempar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya. Ini bukan kembali ke tengah siapa masuk, kita akan disuntar tinggal dia mencari kawan yang bergeras, melempar lagi ke sektor kiri, ada Almiron yang mendapat posisikan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tadi ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio, dengan kaki kiri, mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita akan disuntar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana, kami lihat Almiron, tidak timbul sedaknya, nomor punggung 19, mencoba sekarang, yaitu ada Enciso terik lagi, patah di tengah jalan, kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola, cepat dia melintas garis tengah sudah, ada di sana, kami lihat Tilman kakinya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tilman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara bersama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7, nomor 10 adalah Miguel Almiron digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Ya, tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadapi bola atau melakukan tendangan bebas itu ya sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Perhatikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana, ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, pemain ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung ke gawang. Top terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem ke gawang, terjadi heading terbun, lepas ditembakkan ke gawang, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi. Namun kini berkasih dia merebut bola, kirimkan ke tengah, umpan ke gawang, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sekarang, jantung pertahanan Paraguay. Putarkan di sebentar dia, masih menggiring bola kami lihat, yaitu Tilman coba bang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, dan tentu saja saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini Tembrim, Kapten Kesebelasan Amerika, kini kan bola pendek ke depan masuk kepada Robinson, namun salah umpannya, bola keluar dari lapangan pertandingan, separan ke dalam untuk Kesebelasan Paraguay. Kampanye akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor 17 Malik Tilman keluar. Ya, rupanya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Lagi-lagi kandas sekutu dan belakang Paraguay. Paraguay mencoba memberi tekanan dari sektor silakan dan pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor 19, yaitu Julio Enciso. Ya, tampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Dinantikan pemasukan sebelah kanan, ambil ancang-ancang langsung ke mulut kawan, terjadi ke mulut dua, terjadi sana berbahaya. Oh, bola dihadang keluar ke tengah oleh pemain Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah, ya, kita nantikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Penjaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju di sana adalah pemain Alex Priman ataupun lainnya itu Barthalter, tetapi dari sejak perebutan kotak sendiri ke tengah, kumpulan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan para gue umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu main Enciso. Namun lagi-lagi Enciso gagal kadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan tendang sejak ke depan, umpan pada prediksi saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, merasuk di dalam pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada 3 pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson kini mengirim bola dia, mendekati dekat kotak penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson buruk ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, mengirim bola, merasuk di dalam pertahanan lawan, oh ternyata masuk kotak di sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas sekali pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Mauricio. Mauricio hentikan ke kiri ataupun nomor 18, yaitu Arce. Oh, terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil terus merangsek di jantung Atmos kami, melemparkan bola pendek ke depan. Jadi kiri Paraguay ada Enciso di sana, umpan ke depan berbahaya. Paraguay mencoba mendekat ke penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang tim, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Kekuasaan sungguhnya kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri, masih permainkan bola, tenang-tenangnya dia pada siapa gerangan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas tidak jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Man Presi langsung menguasai sepenuhnya. Tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan, ambil ancang-ancang saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay yang maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi pulutukam gol, terjadi di sana, ketakan disuntari karena tekat tidak kotak penalti, lepas tembakan, oh dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kami lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh. Kami lihat nomor punggung 9 atau nomor 4 yang terjatuh sudah selesai tanpa dibenturan agak keras. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam pun terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Jaga gawang Matt Presi yang menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning, ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic, sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara Begar. Bersama dengan itu latih Mauricio Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan. Melebar lagi ke CTS belakangan pertahanan ke sebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson ketakkan di kesempatan Anton Robinson. Umpan ke tengah dia. Terjadi lagi perebutan di daerah dekat kotak penalti. Tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio. Sodokan bola pilih ke depan dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi. Namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan. Paraguay kini melakukan tekanan. Namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Saya lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera setara kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi dia siapa yang ada di bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Trentin. Berikan bola pendek dia, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola lepas tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepi masih jauh melambung di atas Mr. Gawang Orlando Gill, dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Matikan, kini terjadi serangan dari Paraguay, mencoba menggiring bola umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Paraguay, sudah dilakukan pendek saja, wasit sepenuhnya di sana kami lihat cepat menggiring bola, pemain nomor 17 melakukan tekanan, tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay, mencoba menekan pertahanan Amerika, sodorkan bola pendek sektor kanan, gerak di sekitarnya, ada Enciso di sana, Enciso menggiring bola umpan ke tengah, potong saja di tengah jalan, Amerika berkaki ke kanan, melakukan umpan terobosan Kuntala, keluarlah penjaga gawang, namun kali ini serangan lepas tembakan Kuntala, sayang saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain depan Amerika nomor punggung 14, Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal. Dan baru saja terjadi pelanggaran. Ya. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit. Bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Archie. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti, berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina, masih Robinson tendangan langsung, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan, kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuk ke kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi, maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adam tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit. Nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Enciso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belhalter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rim, masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi, namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan, masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan, umpan ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Tim Rim di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri, ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson, pendek saja kepada Reina tadi. Umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah, tendangan langsung. Oh, masih membentur, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat di barisan pertahanan. Amerika Serikat masih menguasai bola, sang kapten kini, Tim Rim, umpan ke belakang kepada Taylor Adams, masih Taylor Adams, Tim Rim lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alter, balikan kepada McKennie, masih McKennie, ke tengah kepada Reina, masih Reina, belakang kepada Taylor Adams, masih Adams, sektor sebelah kanan, kini bola pindahkan Timothy Weah, Umpan baik pas saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Simrin. Asih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah. Melebar kembali ke sektor sebelah kanan. Mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina. Tendang langsung. Oh! Gol! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1. Melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir. Dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
2: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini.
1: Ya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama, pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
3: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
2: Bung Zaini,
3: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas luar biasa Van Basten

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason

0: Oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
1: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabah Reza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geekfam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dalam mantiknya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1990.

1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat dan

Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Dalam adiknya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum suci bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung: kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama Sang Buddha. Lebih dari sekedar perayaan, Waisak mengajarkan tentang cinta kasih, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada sesama makhluk hidup. Di tengah perbedaan yang ada, mari terus menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan. Karena kedamaian selalu dimulai dari hati yang penuh kasih. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Musik adalah cerita, dan cerita itu milik kita. Bersiaplah untuk sebuah perayaan karya anak bangsa dalam Kita Indonesia.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Ya, baik pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamele.

0: Lembaga penyiaran publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang bergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen RRI dalam menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi termasuk menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan RRI. Kepala Stasiun RRI Manokwari Engelbertus Siliubun mengatakan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
1: RRI juga bertanggung jawab. Semua pendengar, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, termasuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia ini. Maka instruksi dari pimpinan kita di pusat Dewan Direksi, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk siapapun dan termasuk saudara-saudara kita, ya, untuk bisa mendengar siaran radio, merasakan seperti apa euforia Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar RRI yang terus mempercayai lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan informasi-informasi edukasi, ya, hiburan untuk budaya untuk seluruh masyarakat kita.
0: Ia menambahkan, RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain terjangkau masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala LPP RRI Manokwari menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah Papua Barat, sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI Digital.
1: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah, ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI digital. Untuk internet karena itu adalah kebutuhan utama pasti oleh pemerintah daerah, ya. Dalam hal ini melalui dinas ya Kementerian Komdigi, ya. Mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara, itu yang menjadi catatan pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran. Nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari, Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
0: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, Kabupaten Manokwari, Septinus Manggarpau, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepeduliannya terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari pada Jumat 12 Juni 2026. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertuni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk semakin memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
2: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI. RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
0: Melalui penyerahan bantuan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah terjangkau. Ya, baik pendengar, selanjutnya Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun menyatakan dukungannya kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah menjadi penggemar tim bertajuk The Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar bagi tim favoritnya agar mampu menunjukkan performa baik sepanjang turnamen. Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental pertanding yang dimiliki tidak tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
3: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi saya optimis pasti bisa masuk karena melihat tim apa namanya pemainnya ya. Banyak pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau di Jerman untuk bisa masuk sampai final. Pasti harus optimis Jerman menang.
0: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favorit mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Elim Arguer yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mampu serta formasi pemain yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Elim yakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut yakini mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
5: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan promosi yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
0: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Ya, baik pendengar, selanjutnya Divisi Humas Porlih menggelar bimbingan teknis keterbukaan informasi publik atau KIP dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di Polda Papua Barat pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran satuan kerja Polda Papua Barat, pengembang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPIB, serta Kasih Humas Polres jajaran. Kegiatan dibuka oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr. Sulastiana, mewakili Kapolda Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri Brigjen Pol S. Erlangga bersama tim dari Divhumas Polri. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan pemahaman langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Menurut Brigjen Pol Dr. Sulistiana, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut Polri untuk terus beradaptasi dengan meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan tingginya permintaan informasi dari masyarakat harus direspon secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis ini, para pejabat pengelola informasi di tingkat Polda maupun Polres diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga setiap keputusan terkait pengecualian informasi dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan tetap menunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gaduk Kurniawan, mengatakan kegiatan ini menjadi bekal penting bagi seluruh PPID Polri di daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap permohonan informasi publik harus direspon secara cepat, aktual, dan sesuai aturan. Menurutnya, uji konsekuensi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik dan aspek keamanan, bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, dilaporkan

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: apa yang di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatakan

membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

jadi. Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti rangkaian lagu-lagu religi Islami sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Selamat beribadah buat kaum muslimin dan muslimah di manapun kalian berada.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Anda baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah saudara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu islami. Dan saat ini sudah pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Yang bertugas di malam hari ini, saya Nelly Mansura bersama Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pendengar dimana pun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia, dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Maroko, hari dengan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni pada Jumat 12 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen RRI dalam menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan RRI. Kepala Stasiun RRI Manokwari, Engelbertus Silubun, mengatakan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
1: RRI juga bertanggung jawab. Semua pendengar, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, termasuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia ini. Maka instruksi dari pimpinan kita di pusat Dewan Direksi, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk siapapun dan termasuk saudara-saudara kita, ya, untuk bisa mendengar siaran radio. Merasakan seperti apa euforia Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar RRI yang terus mempercayai lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan informasi-informasi edukasi, ya, hiburan untuk budaya untuk seluruh masyarakat kita.
0: Ia menambahkan RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI, agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI, agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain menjangkau masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Engelbertus menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah di Papua Barat, sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI Digital.
1: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah, ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa

0: Pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Untuk internet, karena itu adalah kebutuhan utama, pasti oleh pemerintah daerah, ya, dalam hal ini melalui dinas ya, Kementerian Komdigi, ya, mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara, itu yang menjadi catatan, pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran. Nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari, Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
1: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Manokwari, Septinus Manggaprau, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepeduliannya terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari pada Jumat 12 Juni 2026. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra, karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertuni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk semakin memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
2: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari, menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
1: Melalui penyerahan bantuan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah dijangkau. Sekretaris Dewan DPR Papua Barat, Hendra Martinus Fatubun, menyatakan dukungannya kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah lama menjadi penggemar tim berjuluk Der Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar agar tim favoritnya mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen. Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental bertanding yang dimiliki tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
3: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi saya optimis pasti bisa masuk karena melihat tim apa namanya pemainnya ya, banyak tim pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau tim Jerman bisa masuk. Pasti ya, harus optimis, Jerman menang.
1: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia. Antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favorit mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Elim Aronggear, yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim yang berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mumpuni serta formasi permainan yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Eli meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut diyakini mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
4: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan permainan yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
1: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Divisi Humas Polri menggelar bimbingan teknis keterbukaan informasi publik atau KIP dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di Polda Papua Barat, Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Satuan Kerja Polda Papua Barat, pengemban pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serta Kasih Humas Polres Jajaran. Kegiatan dibuka oleh Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Dr. Sulastiana, mewakili Kapolda Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol S. Erlangga, bersama tim dari Divisi Humas Polri. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Divhumas Polri yang telah memberikan pemahaman langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Menurut Brigjen Sulastiana, perkembangan teknologi informasi saat ini menurut Polri untuk terus beradaptasi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan tingginya permintaan informasi dari masyarakat harus direspon secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis ini, para pejabat pengelola informasi di tingkat Polda maupun Polres diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga setiap keputusan terkait pengecualian informasi dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gadung Kurniawan, mengatakan kegiatan ini menjadi bekal penting bagi seluruh PPID Polri di daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap permohonan informasi publik harus direspon secara cepat, akurat, dan sesuai aturan. Menurutnya, uji konsekuensi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik pada aspek keamanan, bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Berikut informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Manokwari. Sementara pukul 19.15 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian pujian rohani.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar dimanapun berada, demikian persembahan pujian rohani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kami hadirkan sandiwara radio ke ruang dengar Anda.

0: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
1: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
2: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
1: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
2: Yang penting kita tetap jujur sama Rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
0: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
3: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
0: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syana Diputra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
3: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
2: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
3: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itu pun kalau Bapak sama Ibu mau.
1: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
3: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
2: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
0: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
3: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
1: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
2: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
3: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
0: Hingga akhirnya di suatu sore.
3: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
2: Wah, lihat. Alhamdulillah.
3: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
0: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
4: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
2: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
3: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
4: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
1: Sari, Adit, Lihat, meja yang kemarin kosong kini mulai terisi kembali.
2: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rezeki.
3: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
0: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Pendengar setia dimanapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
1: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
2: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.

0: yang cukup, dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
4: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
4: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
6: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
7: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
8: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
7: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
9: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
7: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
12: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
11: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
16: Yang lama keluarga udah kurang lebih 4 hari. Jadi kita udah merasa kangen.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam Kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
17: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Satyumirati di Padang pagi tadi mengatakan Kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari Kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
18: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
17: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
19: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
20: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dear City, dimanapun berada, rangkaian lagu mancanegara mengalun ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pada pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ada rangkaian lagu-lagu mancanegara dan juga ada lagu-lagu pop Indonesia yang akan mewarnai suasana kebersamaan kita di malam minggu ini ya. Iya, kata orang malam minggu itu malam yang panjang ya. Padahal sama aja ya. Cuma mungkin karena besok libur ya. Dan juga buat umat Kristiani ya, yang mempersiapkan diri untuk besok akan beribadah juga ya. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

Pendengar setia dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan di penghujung acara malam hari ini, saya Nelly Mansuara juga Hendrik Suendra pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami ingatkan sekaligus kami menginformasikan siaran lokal kami tutup, tetapi kita akan langsung bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung bola nanti. Untuk itu kami harapkan Anda tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari yang akan kami relay informasi Piala Dunia, mulai Piala Dunia di hari kedua di hari ini dan besok di hari ketiga ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari di 94.3 MHz.

Saudara Nusantara dimanapun berada dengan teringat air amal lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari ini. Kita berpisah dan akan sua kembali nanti pada siaran bola di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kerabat kerja yang bertugas di Leman Suara bersama Hendrik Suhendra mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui

0: Selamat pagi pendengar, Warta Berita pagi ini Minggu 14 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Didi Ngilamele. Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen RRI dalam menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi termasuk menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan RRI. Kepala Stasiun RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengatakan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
1: RRI juga bertanggung jawab. Semua pendengar, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, termasuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia ini. Maka instruksi dari pimpinan kita di pusat Dewan Direksi, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk siapapun dan termasuk saudara-saudara kita, ya, untuk bisa mendengar siaran radio, merasakan seperti apa euforia Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar RRI yang terus mempercayai lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan informasi-informasi edukasi, ya, hiburan untuk budaya untuk seluruh masyarakat kita.
0: Ia menambahkan, RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain menjangkau masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala LPP RRI Manokwari menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah di Papua Barat. Sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI Digital.
1: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah, ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Untuk internet karena itu adalah kebutuhan utama pasti oleh pemerintah daerah, ya, dalam hal ini melalui dinas Kementerian Komdigi, ya, mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara. Itu yang menjadi catatan, pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran, nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari, Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
0: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Kabupaten Manokwari, Septinus Manggarpro, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepedulian terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari pada Jumat 12 Juni 2026. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk

0: terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan, keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertuni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak yang semakin memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
1: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI. RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
0: Melalui penyerahan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah terjangkau.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun menyatakan dukungan kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah lama menjadi penggemar tim berjuluk The Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar agar tim favoritnya mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen. Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental pertanding yang dimiliki tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
3: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi saya optimis pasti bisa masuk karena melihat tim pemainnya ya, banyak tim pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau tim Jerman untuk bisa masuk sampai final, pasti harus optimis Jerman menang.
0: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia. Ya, baik pendengar, selanjutnya, antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favoritnya, mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Eli Arungger yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mumpuni serta formasi pemain yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Eli meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut diyakini mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
4: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini, semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan promosi yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
0: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola yang paling bergengsi di dunia tersebut. Ya, baik pendengar, selanjutnya laporan dari Bintuni bersama reporter Dina Rianti.
5: Upacara bendera memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 berlangsung sederhana namun penuh dengan hikmat di gelanggang Argo Sigemeraya SP5 pada Selasa 9 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui sebagai inspektur upacara. Meski sempat diguyur hujan deras, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Dalam amanatnya, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun sebagai refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sejak pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2003. Menurut Bupati, usia 23 tahun merupakan fase penting bagi seluruh daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju.
6: Dan kini Teluk Bintuni melangkah dengan semangat yang lebih besar untuk bertumbuh, semakin hebat dalam ketangguhan, serta semakin erat dalam membangun sinergi. Adapun tema hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini adalah tumbuh serasi, tangguh bersinergi. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk terus bertumbuh selaras dengan visi Teluk Bintuni Serasi, sekaligus membangun ketangguhan daerah yang lahir dari sinergi seluruh elemen masyarakat.
5: Dalam amanatnya, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Di antaranya, pada tahun 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 38 miliar untuk bantuan operasional pendidikan jenjang PAUD hingga SMA atau SMK, serta pendidikan kesetaraan.
6: Operasional pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan pendidikan kesetaraan dengan nilai lebih dari 38 miliar rupiah. Selain itu, ada pula bansos pendidikan dan program Indonesia Emas bagi mahasiswa asal Teluk Bintuni yang sedang menempuh pendidikan tinggi di seluruh kota studi di Indonesia hingga ke luar negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meyakini bahwa investasi terbaik yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi adalah investasi pada pendidikan bagi generasi muda. Selanjutnya, pada tahun 2025-2026, terdapat 271 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA-SMK yang melayani 21.838 peserta didik di seluruh

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, baik pendengar, kita akan langsung ya mengikuti siaran langsung bola Piala Dunia 2026 antara Brasil versus Maroko.
1: Bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan, dan skornya juga bukan
2: striker, bukan pemain depan. Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya, artinya kalau kita lihat kebobolan satu atau kebobolan dua kan akan menjadi sama aja gitu kan.
3: All or nothing ya, nothing tulus lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
2: Dua or die aja.

0: yang kuat dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
1: Betul.
0: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang baru satu-satu negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
0: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.